0: Turi Serselok, ba sosiedade tomak, atunune sosiedade ne bel hate ke ita, i molo kita tu hare ba sido sauno kuni saun ruma, ita tengi mudolu kita ni hanoin. Hanoin, molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanes sam forsa moral lebe maka suficiente, hau mus tengi sai liman aim ba Serselok ne be maka etika no moral ne ladun suficiente. Por ejemplo, ida nebe mak laiha ninia moral nebe mak dia suficiente, ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak ita aprende maka, edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral, iha neba. Se forsa moral de en primero base mak ita konyese husi edukasaun, ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun nisu neba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiku, ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita para ita nebele sa juventude ita ke forsa moral tepteves ya sociedade nina let. E edukasaun ida seluk ma ita heta nusi edukasaun ekstra husi, edukasaun non formal sira. Ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema nebe ma kritiku, no analitiku, no konstruktivu e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turmei, belun sele se soeba ita nia. Belun ela ita bot nuna juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazon ida kata juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tengke sa juventude ina nebe mak kia transformador sosial, hodi nune, ita tengke hanu ina nebe mak progresivu, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian ba basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoomin dan lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ida nene udah responsibilitas ida nene makin juventude tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ida nene makin kritiku, ita tinggi he pensamento ida nene makin analitiku atau hal analisa ida nene makin biak bahaya realitas sosial. Ita precisa saya hanoin ida nene makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ida nene pensamento ida nene makin primitifu, ba pensamento ida nene makin kritiku, pensamento ida nene makin inovatifu atau muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
3: Oke, okay, Diak Malokovintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon seles se ofrece tang musike ida turmai.

Kakak iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belum terinci ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida hotitulu hari damai.

0: dada iha 2016. Be pendia si dok mai ulu kami uza be husi be uluk Jepal mo dada be si suku Lau Hata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne nema pendes darat ambe ini ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru mama ini ne be poin dia ni file tiap mengam poin bawa box semane lebih ni mai kalangan oh JMF sih ya ne pendes darat ambe ini ho tu kami monta kira ekipa ida JMF just tahu mana ten sama fasilitas lor ne grup ne hansa kami monta berhodi hari be ini kalau a tene be kami decide umma kain dah kalau pulang dah 50 sen orang ne tahu hamu tu hodi hari be paralon rumah kita a kari ne permeru mana tambah iya be ulun be ten ma barak problema si ransane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar mudapu 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resinansane intau be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok se belai ha. Ah intau liu banene ami sira. Ah sirhusut intau ansa be ne ita bel rezolve lah ne mahalan be ne ita bel rezolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di siri tia hasai sir ne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para intau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sir ne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strike de na aire ne atur rezolve problem mu gide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah han sampai atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalyo nang tambah be stragon tambah ta kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu han hela gabun dene tambah hene aldia han ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela hene dar muda ku mo sela hene kami go mo sela hene nar tutu mo sela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi istra na mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku rua mo hela be ambaliza mestra ne dana sori ba ne la hata kuda han sampai atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal dan sene ni istra ka bala dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu masa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah yang ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer TT Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entan doke halimarhia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço entan dane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plano mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barak ami se faan mai be amutu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewes nya teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harehu si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itnia agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo. Babe ita tuir itna observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha. Enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun hosi be pembibitan tanjar indane maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun trisaun nene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nene be ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tait durante ukunana amkurationa, nebe amkurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewes primero mai poma mano, mano amanda hu inenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Sa atto ti atu si dari sin, mano komesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sene, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadiru tu, bukaremetan. Itala bele tau remetan dabe sira pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi bubular na ma amraut mesrne ni momoro ne buras usa fan balu husi merkar me boron to hene ne sa kanta diru ida ita 25 meter berarti ta fan $25 na sermeser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informação mai ta kompanya hamutu.
4: Masa kuda modo de. Fue en 2019 ndak. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet.
4: Ami uja bahan, uja ba faandet. Am lahalo nanggana dam lori ba faandet. Hamutu lor faandet. Kosang mai hamak rai hamutu kutu maam husu malo mi fahe malo. Nah ane maam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamreko na dihangatu mai ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be mai hadi ampelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia,

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a misilori itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak Babiban, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania i parte pamarinan yang ane sang hau nudar marin field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliwa gestaun marinan yang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela deja se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan sai tanya lenuk lai hawa tambah saida maka ita ita bela ke teta o defini kata ni ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, bakema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze niatulun sirana. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primir ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana nyai sira, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyi programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sira, molo kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni liliri zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema estad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hawa mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosiedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosiedade ne mak importante atulur sosiedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap berjuventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza. Mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitasnya. Hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra. Sebab hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita keratur buat nampak mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas dia ni los ela de ela vele nebe a apela ba juventude sira tem que cuida hanu in critico critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ne critico ne e uma how be sa tete ane sane how hado milio hanu amigo sira critico ne duke hado mi e mai nebe ke la critico tambo hu si critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu bot fonu sineba Nema koi nau repete fila falita na Jesus Kristu ni lefon. Hadomi uluk sosedade ne. Jesus dia nane sane ola bele dia no hadomi hau. Sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahau ne kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau sebenira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahau ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Haula iha lefon de be makfura atu hoto bai mi mebe somente iha mensaje de luta kata dadang sosiedade de be makita muris ba ni sosiedade de be maknakun ho klase iha ne be riku kontinua riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tambane ha husu itan hira hamutu unifica forsa produtivu Atu bele haraun sosiedade de nebe mako klase ba sosiedade de nebe mak laho klase. Tamba ita kule kuna basunta ansuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka la iha rohan. Maibe ita kria sosiedade lalehan ida iha rai ne mak sosiedade laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosiedade nebe mak igualitario, no sosiedade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: fo apoy umadumusa ba umakain terzeituneng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaong tangki BNBAT.
1: Hau kuda adila cewek sida maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tadalaila paling heta mane 70-80. Hau kontong nia funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas sirama mai hola ihau mari. Hau lor ba merkarila. Durante ini mana? Iha ne, hau niya mabe, hau kuram aidila, malus, magnetikan. Be magpundaw lino, be maglaya, mas dia ambil usaha, be tamo na, be dia kela. Iha ne, amli program mo be di, tam be ne, ako rami ato kuliah, ato resolve ne di. Mas kalau be iha ne, ami asinti hansi buat tidak problema ba ami laya. Kalau ita halo buat satu, thank you perija be. Ami ne be ne, pendes mag dada iha 2016. Be pendia si dokumai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendia si dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be rumah mai ne nebe pun dau ni file tia mengampai mbak box semane le be ne mai kalemen. Oh, JMF. Ia ni pendes dari TB ini hutu. Ami monta kira sekipe dah JMF. Jadi tahu mana tentang fasilitaron. Grup ni hansa. Ami monta berhari hari B ini. Kalau A dan B, ami decide umak kain dah. Kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu hamutu hari hari B B. Paralon rumah kita A kari. Ni permeru mana? Tambah ia B ulun ni B 10 mabarak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane, hamutu kame gu huat gal tolun lu resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe, intau nami di sini dia, saya sirne teh kita, ini pois tambah tangki bod ne, ini kami parti kerai kami uja hutona nebe, ahari agora semana lara ahari bene mai lapara, intau ba oin mengne tengki responi tebe, seda, ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hene tuh me bene strike itu na, akhirnya atur resolve problema mengide ne di, oh kami tangki ne di, kalau tangki ne mau toma kono. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapajau nang tambah be stragon tambah itu kuda mode peritring bebar iya ne kami aldia toluham hela gabun dene tambah ini aldia hane kan kami hela lah be latir be aldia hela kami aldia momenta lau mas hela ne daru muda pu mas hela ne kami gohu mas hela ne nar tutu mas hela ne kami ne sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pel ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry bane lau hata kuda mas sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis ansane ni istirahat habis lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena pelagi lah dilama tih itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu hawasai tih itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia karena pelagi lah dilama tih itu.
0: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami koordena malu, belum malu, ami halu aktividade dane, atune ho di halu aktividade, atune to be estado emergência de hota, ami beleba halu serviço, entai dane, ami realizatena. Ida ne, amin ya inisiatif rasik, amin

0: Malos colega extensionista, colega florista, hemos colega plantas. Jalopin vivitamba tangerina esa braca. Honia montante debe ma mi plan maxi halo majiminus at basic we sepuluribu a pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara idila California atune bele ajuda mos ba itania agricultor tiliu ba tangerina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya liu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho hare ho si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tengki identifika fat ne primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisi nutrisau nene mak as atune. Wani kita halo pembibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais. Kona pembibitan nebe mak ami halo agora ne. Fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes permiru mai pomo manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, komesa hada kuang sene, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita lebele tau remetan dabe sere, pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orai metan balu we tungsi burlar na mama amam raut mesrne ni momoro ne buras usa wafan balu husi markar me boron to hene ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
3: Ami uje bahan uje bapak andi. Am lah halung tengganan dan lori bapak andi. Kamu tu lori bapak andi. Kosang mai ham agrai rai kamu tu kau tu mami husu malu mami faham malu. Nah ane mami husu ajuda bersewes bersewes agora ham reko na dihangat mami ajuda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mami hadi am pelam be idane.
1: O vintage ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer siana belo lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

0: 전병이야.
1: FM seluruh Indonesia pon tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

untuk sira. Poi ita rona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konzuntu, no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itanya diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunian. Iha kura ita ang rasi, ita kura itanya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaun nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nai sirah, kamu tu paling hau nai mar, hau nye belum trinci. Ia programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ia di saun ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belum trinci. Ya programa ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tuh. Tu si fulan sana lu resing walu tu tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai. Mujika fura kida ho titulu hari damai.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का दुफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंता सेरा तुन माई का दाक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली जुविंतुरी ने पापेल जुविंतुरी नी ने कंडीशन जुविंतुरी ने फुटुरु ने हने सने बे तंबाने मक हाउ इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इधर पॉइस हाउ ने मेंसाजें माका Tamba Zoventuri da agora la consegue até que no radome sociedade ne hanesa ni an. Hosita teoria bada kida, hosita na Jesus Cristo, ni hate te hanesa ne. Ola bele de no radome hau se ba nihira ola radome one maluk sira. Tamba ne ma kaudi han, se hau hi na morada hau di hanesa ne. Ola bele de no radome hau se ba nihira ola radome sociedade. Tamba interesse hosita ni hamutuk ni interesse ba sociedade ne mak importante. Atulur sociedade de na ba muris dia. Zoventuri tem que sair agente transformador. Ba buat nebe mak ladia. No Zoventuri tem que hatur buat nebe mak los di han los. Sala dengan sala. Hau ya segmen tu dah kerana tetap Zoventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab ni hira. Ni sala. Hau los. Mabe hau sila uza. Hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilidad ni. Hau di kontra ni ni responsabilidad ni maklah dia. Mabe hau kontra. Sebab ni hira ni sala. Hau los. Mabe uza hau ni imaturidad ni kontra ni responsabilidad ni maklah sala. Konsep tu demokrasi kita kerana hatur buat ni mak los dengan los. Sala dengan sala. Ida ni mak importante. Labele dengan ni ia kargo ni elit. Então, nessa sala, nessa loss, ita considera nessa sala, mas já nessa loss ela de. Nela vela. Nebe a pela ba Zoventuri sira, tem que cuidar hanu em crítico. Crítico é importante te teves. La pela saifel alegria ba crítico. Crítico ne é uma how be sa tete anesa ne. How hado me liu hanu amigo sira crítico ne, duke hado me ema ida nebe ke la crítico. Tamba husi crítico no contradição de ideia ma hamusu mudança. Hamusu bot fonu sineba. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hado mi luksu seda dene. Jesus dia na nesane ola bele dia na hado mi hau se benira ola hado mi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk Zoventuri sira. La bele dia ni mi hado mi hau se benira mi la hado mi tene pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hato netik mensajim badak bal Zoventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk Zoventuri hotu makau hado mi. How la iha telepon nerebe makfura atau hato bayi mi, maybe somente iha mensaje neluta katak dadang sosidar nerebe makita muris ba, ni sosidar nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku, no kia continua kia, no iha nerebe mak opresor sira continua oprimi, no opredor sira continua hakru. Tamba ne, how husu itan hira hamutu unifica forza produtivo. Atu bele harang sosidari dan lebih mak hoklase, bah sosidari dan lebih mak lah hoklase. Tambah ita kuliah pun bah suntul lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya sosidari lalehan ida hirai, ni mak sosidari lah hoklase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a força que está no dar ramfone, finifone. Tem que colher los, babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala. Hori nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade nebe mak harmonia. Hori ta hamuto contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Hey, maluco vintis, la espera kata, amin entolo, ha maluco vintis ira, to ona ni rohang. Antes amin entolo ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolo la haluha hato. Adeus e obrigada.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansimblan satam mai. Nem bambe nem lelwe bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansane. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansane. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara, agora le lah ya. Semana itu mesti kita bagus lah hetan ono. Ulur ne bara, yang sekalan itu saya ne ruat tuluan saya mesti agora. 1991 ne bara, ne kal kalas terasa. Mesti agora lah, kalau straga hutu ono. Menusana. Ne yang se kita bagus lah hetan ono. Fatin itu mesti kal hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hani wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sira hotu informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabotsiran si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kapa bibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten nang dua community bis fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marina niang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência ato conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Mopitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beoan siramos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai ha ona ikan se ita ne lenuk lai ha ona tambah saida maka ita bele detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tamba kusina ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninukon di Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka